Stadion Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, 98,2 FM. Selamat pagi, Senin lagi nih buat kalian yang dengerin aku, khususnya K-People. Nah, kita lagi ngobrol ya, gak usah lihat kemana-mana. Nih, bener kalian sama aku. Dari Geraha Siar Perumahan Jambu Asri Blok C9, Jambu Hilir Kandangan. Balik lagi di Selamat Pagi HSS bareng aku, Hana. Penyiar yang siap nemenin pagi kalian nih. Kali ini pagi Senin ya, teman-teman. K-People lagi di mana sekarang? Udah di jalan? Di kantor? Kayaknya lagi apel ya, teman-temannya di kantor. Atau masih kalian nego-nego nih sama kasur? Nah, dimanapun kalian berada, Hana mau tanya nih, kalau misalnya kalian yang di kasur, apakah kalian tim 5 menit lagi, tim 10, 15, setengah jam? Kita countdown ya. Kalau misalnya Hana tim semangat ya, tentunya, tentu banget. Tapi biasa sih beberapa kali ya, tentunya kita akan menjadi tim pelor dulu atau tim nego-nego sama kasur, apalagi kalau di hari libur ya. Tapi kalau Hana di hari libur malah justru banyak banget biasa kegiatannya full daripada hari kerja gitu. Nah, K-People seperti biasa, buat kamu yang mau request lagu atau titip salam buat yang spesial, boleh kirim ke WhatsApp kami di 0812 9518 7385. Kalau di TikTok ada ya di layar tuh nomornya jelas banget ya, terlihat dong. Atau langsung komen di live TikToknya Kak Radio, nanti dibacain. Nah, tenang aja, di sini nggak ada yang dijudge, malah bisa sharing sama yang lain. Tuh banyak beberapa yang curhat ya, kebetulan kemarin-kemarin. Jangan lupa untuk yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget dengerin di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Kata-kata pagi hari ini nih, apa ya teman-teman, kata-kata pagi ini aku bakal mengulang kata-kataku seperti biasa, yaitu tidak semua hal harus sempurna untuk bisa berarti. Nah, karena kebetulan hari ini Senin pagi, jadi teman-teman harus yang penting niatnya untuk misalnya untuk sekolah, untuk bekerja gitu, niatnya biar berkah gitu nanti aktivitasnya. Nah, tapi gak semua hal harus sempurna ya teman-teman. Jangan terlalu menuntut kesempurnaan, yang penting makna dan artinya. Jadi kalian aku ajak buat tarik napas dalam-dalam, buang yang bikin mumet dan pusing, karena selama beberapa waktu ke depan Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi. Ini dia lagu buat kamu yang tadi ngaku masih tim 5 menit lagi nih. Semoga habis ini langsung berubah jadi tim semangat ya. Kita puterin dulu, udah diputer dari tadi, kita mendengarkan lagi ya, lagu Hindia, judulnya Kita Kesana.

98,2 FM. Teman-teman, aku barusan puterin lagunya GAC, judulnya Seberapa Pantas nih, requestan dari Kak Kiki Khalisa, pendengar setianya Kak Radio ya, teman-teman. Kita ya gak kerasa kita kembali bertemu dengan momen yang penuh makna, yaitu Idul Adha. Dua hari lagi nih, kebetulan katanya kan jatuh pada tanggal 27 ya. Kalau mendengar Idul Adha, biasanya apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Apa tuh? Takbiran, salat Id, atau mungkin aroma sate dan gulai yang menggoda? Wih, tergantung nih ya. Nah, memang suasana Idul Adha selalu identik dengan kebersamaan dan berbagi. Pendengar yang K-people, tahukah kalian kalau sejarah Idul Adha berawal dari kisah luar biasa dari Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail? Nah, pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat wahyu melalui mimpi untuk menyembelih putra yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Dalam ajaran Islam, mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, itu tentu bukan

Namun karena ketaatan dan keimanan yang sangat besar kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menjalankan perintah tersebut. Yang luar biasanya lagi, Nabi Ismail juga menerima keputusan itu dengan ikhlas dan sabar. Ketika keduanya telah siap menjalankan perintah Allah, Allah kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba untuk disembelih. Dari peristiwa itulah kemudian lahir ibadah kurban yang sampai sekarang dilakukan umat Islam setiap hari raya Idul Adha. Nah, okay people, dari sejarah itu kita belajar bahwa Idul Adha bukan hanya soal menyembelih hewan kurban, tapi tentang keikhlasan, ketaatan, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama. Makanya saat pembagian daging kurban, kita bisa melihat indahnya kebersamaan. Ada warga yang membantu membungkus daging, ada yang membagikan ke rumah-rumah, dan semuanya dilakukan dengan semangat gotong royong. Coba sekarang Hana mau tanya nih ke kalian pendengar, kalau Idul Adha di tempat kalian, makanan favorit olahan daging kurbannya apa tuh? Biasanya dijadiin apa tuh teman-teman? Sate, rendang, gulai, atau sop gitu, sop daging. Nah, ada juga yang jadiin barbekyuan gitu sama teman-teman ya biasanya. Yang jelas, selain menikmati hidangannya, jangan lupa juga mengambil hikmah dari perayaan ini. Pendengar yang berbahagia, kayak khotbah ya BTW. Kadang pengorbanan dalam hidup bukan soal hal besar aja, jadi bisa meluangkan waktu untuk keluarga, membantu teman yang kesulitan, atau berbagi rezeki walaupun sedikit. Karena sekecil apapun kebaikan, pasti akan berarti bagi orang lain. Di momen Idul Adha ini, yuk kita jadikan diri kita lebih peduli, lebih bersyukur, dan lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan. Bagi yang tahun ini berkurban, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang belum berkesempatan, semoga Allah memberikan rezeki dan kemudahan di waktu yang akan datang. Akhir kata Hana mengucapkan, enggak akhir kata sih, tapi Hana ucapin dulu selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ya teman-teman. 2 hari lagi nih, mohon maaf lahir batin gitu. Karena kebetulan kayaknya besok pagi Hana tidak on air karena besok insya Allah akan ada talk show gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi ya, nanti Hana akan lanjut bincang-bincang terkait momentum 2 hari lagi yaitu Idul Adha ini di segmen-segmen berikutnya. Jadi teman-teman, buat kalian yang mau request lagu atau titip salam, boleh langsung aja kirim atau komen melalui WhatsApp ataupun melalui komen TikToknya Karadio nih. Kita udah live dan udah banyak yang komen dari tadi teman-teman. Tuh, dari ini sih, pendengar dan penonton Hana dari kemarin-kemarin sih ini. Tuh, kata Kak Sunforce yang diingetnya THR, gak apa-apa. Yang penting ada yang diinget ya, yang walaupun motivasinya THR begitu. Jadi harus semangat nih menjalani 2 hari ke depan. Karena hari Rabu udah hari raya. Udah dapat THR dong Kak harusnya kalau sebelum hari raya, bener gak? Oke, kalau kata Kak Saiz nih, sate masak pedas, wih, enak banget tuh. Bisa tuh jadi inspirasi teman-teman yang bingung mau dimasak apa daging korbannya gitu ya. Oke teman-teman, Hana bakal lanjut ya puterin lagu-lagu pilihan dari Hana dan juga dari K-People nih yang menonton ataupun mendengar teman-teman. Kalian kalau misalnya mau request, kirim aja, santai aja, kita carikan lagunya dan masukin antrian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

8,2 FM. Nah itu tuh ya teman-teman, aku udah puterin beberapa lagu pilihan dari K-People nih. Nah selanjutnya juga pasti akan aku puterin, aku cariin dan akan aku masukin antrian ya lagu-lagu dari K-People. Nah sebelum itu aku mau ngasih tahu nih fakta menarik tentang kurban. Berikut ya fakta-fakta menarik tentang kurban. Pertama nih, kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi tentunya. Seperti tadi yang udah aku sampaikan sejarahnya tadi ya, ibadah kurban ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa inilah yang menjadi asal mula pelaksanaan kurban bagi umat Islam hingga sekarang. Kemudian fakta yang kedua, hewan kurban itu harus sehat. Nah tidak semua hewan bisa dijadikan kurban. Hewan itu harus sehat, cukup umur, dan tidak cacat. Ini mengajarkan bahwa memberi kepada orang lain harus yang terbaik, bukan asal-asalan. Kemudian daging kurban tidak boleh dijual. Daging, kulit, maupun bagian hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan oleh orang yang berkurban ataupun panitia sebagai upah, karena kurban adalah ibadah berbagi, bukan untuk mencari keuntungan. Kemudian kurban itu mengajarkan kepedulian sosial. Salah satu tujuan utama kurban adalah membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu pembagian daging kurban menjadi momen kebersamaan dan kepedulian antar warga. Selanjutnya, tidak semua daging harus disumbangkan. Nah, dalam Islam, daging kurban boleh dibagi menjadi beberapa bagian, misalnya untuk keluarga, untuk tetangga atau kerabat, dan untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi orang yang berkurban juga boleh menikmati hasil kurbannya. Selanjutnya, sapi itu bisa untuk 7 orang. Nah, fun fact ya teman-teman, kalau kambing biasanya untuk 1 orang, seekor sapi bisa dijadikan kurban atas nama 7 orang sekaligus. Makanya sering ada kurban patungan di masjid atau lingkungan warga ya, yang kita tahu nih. Selanjutnya, takbir itu menjadi ciri khas dari Idul Adha. Kalimat takbir yang berkumandang sejak malam hari raya menciptakan suasana yang khas dan penuh semangat. Takbir mengingatkan umat Islam untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kurban bukan tentang mahal atau besar. Yang paling penting itu adalah kurban bukan harga hewannya, tapi keikhlasan dan niat dari ibadahnya itu. Selanjutnya itu momentum gotong royong di sini. Saat Idul Adha, kita tahu ya banyak warga bekerja sama untuk menyiapkan tempat, membungkus daging, membagikan kurban, sampai membersihkan area bersama-sama. Nah ini jadi salah satu contoh budaya gotong royong yang masih kuat di masyarakat. Nah terakhir, Idul Adha itu disebut Hari Raya Kurban. Nah, karena identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha juga sering disebut sebagai Hari Raya Kurban, atau bisa disebutnya Lebaran Haji, karena pas musimnya ya teman-teman. Nah, kalian fakta mana nih yang kalian baru tahu, atau kalian udah tahu semua, dan mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau tambahin, boleh banget tuh komen. Kalau misalnya ada yang fakta yang biar K-People dan Hana lebih tahu gitu, fakta terkait Idul Adha tentunya. Nah, Hana juga ada pertanyaan nih, kalau di tempat kalian itu biasanya kebanyakan kurban sapi ya, tapi ada juga gak sih di daerah kalian yang kebanyakannya kambing gitu? Jadi bisa tuh ya kalian sharing ke K-People atau ke Hana gitu di sini, biar kita sama-sama tahu di daerah kalian itu kayak gimana sih budaya saat Idul Adha atau Lebaran Haji ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman mendengarkan lagu pilihan dari K-People. Kita puterin dulu lagu requestan dari Karel Carrera, judulnya Cinta Tak Bersyarat dari Elman. Kemudian Hana bakal puterin beberapa lagu dari requestan K-People lagi. Udah ada di antrian nih beberapa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM. Nah teman-teman, Hana udah puterin 3 lagu pilihan dari K-People ya barusan. Kemudian beberapa waktu ke depan juga masih akan memutarkan lagu-lagu pilihan dari kalian. Ini dia tadi Hana mau baca-bacain dulu komen dari live TikTok nih. Katanya selamat pagi ya ke teman-teman, semangat pagi, selamat beraktivitas. Untuk yang kerja, semangat bekerjanya. Untuk yang di kasur, jangan lama-lama di kasur, harus bangun buat stretching-stretching ya teman-teman. Ini ada Oke. Jujur kata si Fendi, ini ada kata Karyandi, selamat pagi menjelang sayang katanya. Typo mungkin ya. Tapi enggak menjelang, belum menjelang siang nih, kebetulan masih pagi, Kak. Jadi selamat pagi aja deh ya. Kata Kak Sais, angka tidak apa-apa katanya, untuk usia bermula jua penyakit keluaran, bujur benar. Bujurnya menyambat jiwanya tetap pemuda, tetap pemudi pemuda. Tapi angka tidak berarti apa-apa, tapi tetapnya sakit pinggang, tensi tinggi atau tensi rendah biasanya. Jiwa muda pinggang lansia kah judulnya, kata Kak Arindi. Betul banget lagi. Oke, Kak, gimana katanya tanggapan Papi Ancau, Bu Mama yang marga di order 2 hari sebelum kiamat mah gimana tuh teman-teman? Kalian bisa sharing tuh bagi yang mengikuti tentang Papi Ancau nih teman-teman. Kebetulan Hana tidak mengikuti ya, jadi kalian bisa sharing aja nih di komen atau cerita di WhatsApp aja kalau misalnya kalian mengikuti. Gemes banget soalnya. Hana mau bacain juga nih, seperti biasa Fendi akan mengirimkan salam untuk wanita misterius yang kita belum tahu ya siapa wanita ini. Dia kata si Fendi, seperti biasa, hai A atau F, Muhaikam tambah cantik, I gemoy, WKWK, mudahan semuanya baik-baik aja, love you. Katanya ceweknya udah ada punya pacar kok, di love you, love you in. Gak apa-apa deh, yang penting tidak mengganggu dia dan pasangannya ya, Fen. Kayak mengagumi dari jauh ya, Fen. Tapi kalau misalnya memang tidak ada harapan, Fen, mending move aja sih. Kayak gak usah berlarut-larut lah dalam asmaramu yang misterius ini, Fen. Oke, kebetulan teman-teman aku belum bisa mendownload ya lagu-lagu dari YouTube. Jadi sebenarnya semua lagu ada kok kalau misalnya kalian tanya, lagu mancanegara juga ada, cuman karena kebetulan lagi enggak bisa mendownload nih aplikasinya. Jadi mungkin kalian kirim aja kalian request apa, nanti aku cariin. Kalau misalnya ada di kami bakal masuk antrian dong tentunya. Jadi tulis aja kalau misalnya mau request, tapi kita carikan yang ada dulu kalau bisa. Kalau misalnya gak ada, kalian bisa mendengarkan lagu pilihan teman-teman yang lain aja, atau ganti aja gitu lagunya. Terus kata ke Size, sambil mendadai tapasan nah mendengarkan lagu nih, mau tau berusuk batisku sakuai asam layang-layang mendengar. Fun fact-nya Kak Size juga pernah katanya ngelamun terus ketabrak tugu dodol. Wah ini ya temen ding lah, mendadai tapasan terberusuk batis. Tapi kada usah gini Kak, mencelakai gara-gara terbawa suasana sama lagunya katanya. Oke, salam Sagan Umi, selama dan salim Kak. Oke, udah disampein ya. Terus Kak Akbar, Kakak Hana Nazwarini. Iya, halo Kakak Akbar. Siapa tuh katanya Rami nah gosip. Gosip yang mana nih? Enggak usah menggosip-gosip-gosip dulu dah. Oke, kita lanjut aja mendengarkan lagu-lagu pilihan dari kalian nih. Kalian jangan galau-galau ya, requestan lagunya kalau bisa. Semangat dong. Kita 2 hari aja nih, hari kerjanya terus kita hari raya. Jadi teman-teman harus semangat dan ceria nih lagu-lagunya kalau bisa ya. Jangan galau, nanti kasais tabur rusuk tadi jar ke ini sambil betetapas atau teranjah tugu dodol kayaknya sambil melamun. Oke, aku puterin dulu lagunya Dirgat ya, requestan dari K-People yang ada di TikTok. Kemudian lagu Raim Laude, judulnya Suasana Rumah.

98,2 FM, teman-teman. Itu tadi udah Hana puterinnya beberapa lagu pilihan dari K-People. Nah, teman-teman, bisa kok kalian kalau misalnya mau request, cuman lagi ada trouble di sini. Jadi, mungkin lagu-lagu pilihan kalian itu kalau misalnya yang ada di ke radio aja, yang ada di studio gitu Hana puterinnya, karena lagi gak bisa menonton lagu-lagu kalian yang ada di YouTube gitu, teman-teman. Banyak kok lagu-lagu pilihannya. Jadi kalau misalnya tidak ada, bisa diganti atau mendengarkan lagu-lagu pilihan dari K-People yang lain, atau lagu-lagu pilihan Hana. Tadi ada katanya lagu pilihan Hana, udah banyak kok masuk antrian kalau lagu-lagu pilihan Hana pagi ini. Nah, teman-teman, kita lanjut mendengarkan lagu pilihan dari Kasan Force nih, judulnya Lost Doll dari Denny Caknan. Nah, kalian semua pasti kayaknya tahu ya sama lagunya. Katanya biar semangat nih, gak galau-galau pagi ini. Oke, kita mendengarkan aja langsung ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM. Teman-teman barusan mendengarkan lagu dari Chris Patih ya, judulnya Aku Harus Jujur. Bener gak tuh tadi lagu itu? Itu juga lagu pilihan dari K-People. Nah selanjutnya juga ada lagu-lagu pilihan dari mereka ya. Misalnya gak sempat, mungkin bisa beranjak nanti ke live TikTok pribadinya Hana. Kalau misalnya gak sempat dan gak sempat Hana puterin dari YouTube gitu. Hana mau informasikan lagi nih buat K-People, nah Indonesia itu punya banyak tradisi unik ya saat Idul Adha. Walaupun tujuannya sama, yaitu merayakan hari raya dan berbagi lewat kurban. Setiap daerah punya cara khas yang menarik untuk dibahas. Nah pertama itu ada di Grebek Gunungan. Oh namanya Grebek Gunungan dari Yogyakarta. Di Jogja, masyarakat mengenal tradisi grebek gunungan. Warga berkumpul menyaksikan gunungan hasil bumi yang diarak dari keraton. Tradisi ini melambangkan rasa syukur dan berbagi rezeki kepada masyarakat. Yang kedua ada di Aceh. Nama tradisinya tuh megang. Nah, semoga Anda benar ya cara pengucapannya. Di Aceh ada tradisi megang, yaitu memasak dan menikmati daging bersama keluarga sebelum hari raya. Suasananya sangat meriah karena hampir setiap rumah memasak hidangan spesial. Yang ketiga ada di Madura. Nama tradisinya itu toron dan silaturahmi. Masyarakat Pulau Madura punya tradisi toron atau pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga besar saat Idul Adha. Mungkin ini juga saat Idul Fitri juga ya biasanya. Nah kemudian ada makan bersama setelah kurban. Di banyak daerah di Indonesia setelah penyembelihan kurban, biasanya warga langsung memasak bersama. Ada yang membuat sate, gulai, rendang, hingga sop. Tradisi ini membuat suasana Idul Adha terasa hangat dan akrab. Kalian bisa sharing tuh untuk di daerah kalian atau mungkin sekitar RT kalian aja gitu. Gimana biasa tradisinya kalau Idul Adha? Kalau misalnya di RT-nya Hana di Muara Banta ya, teman-teman. RT 2 gitu. Biasanya

beli habis membagikan daging kurban, dimasak langsung. Itu ada bagian ibu-ibu yang masak dan langsung makan gitu, biasanya dilanggar gitu, makan bersama. Kemudian gotong royong membagikan daging itu juga merupakan salah satu tradisi yang hampir selalu ada, yaitu kerjasama warga saat membungkus dan membagikan daging kurban. Nah, mulai dari anak muda, bapak-bapak, hingga ibu-ibu biasanya ikut membantu. Nah, ini mungkin ya yang dimaksud Hana tadi. Nah, kemudian beberapa masakan khas daerah lain yang punya olahan khas itu ada di rendang, yaitu di Sumatera, dari Sumatera ya. Kemudian di Jawa itu ada sate kambing, di Makassar itu diolah menjadi konro namanya. Nah, kalau misalnya di Banjarmasin itu gulai, kita biasanya nyebutnya apa ya kalau misalnya di Banjarmasin? Bukan gulai ya, nyebutnya biasanya apa ya teman-teman? Bisa di-sharing tuh ya ke Hana juga dan ke people yang lain. Nah, pendengar, kalau di daerah kalian ada tradisi unik apa saat Idul Adha? Siapa tahu tradisinya tuh beda dan menarik banget buat di-sharing ke teman-teman yang lain ya. Oke, kita bakal lanjut juga mendengarkan lagu-lagu pilihan dari K-People. Jadi kalian tetap stay tune aja. Semoga sempat ya lagu-lagu pilihan kalian aku carikan begitu teman-teman. Jadi tetap standby, stay tune. Wes, semoga bisa gitu ya. Sepertinya oke, udah bisa nih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau pilih lagu dari YouTube, kayaknya udah bisa. Oke, sudah aman nih. Sudah aman ternyata ya. Jadi bisa ya teman-teman. Dan tapi semoga sempet aja si Hana ngomongnya nih ya. Jadi kalau misalnya kalian memang sudah terlewat dan sudah terlanjur memilih lagu lain tadi, bisa mendengarkan lagu-lagu pilihan teman-teman yang lain aja, atau lagu-lagu pilihan dari Hana gitu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM, teman-teman. Masih ada nih beberapa antrian dari K-People. Semoga sempet ya kalau misalnya kalian sudah kirimin lagu pilihan kalian. Hana mau bacain melalui WhatsApp dari Kak Aldi. Waalaikumsalam Kak Aldi. Minta puterin katanya lagu Bernadia, judulnya apa mungkin. Salamnya Gasan Seberatan yang mendengarkan aja. Tetap fokus, jangan tertipu jalan yang lurus. Nah, dengerin tuh teman-teman. Gasan Kakak Hana, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kesehatan sekeluargaan, amin. Doa baik yang sama ya untuk Kak Aldi dan keluarga. Kemudian Mas Wandi Barabai juga ngirimin lagu Noah, Lihat Langkahku versi Side Bekat gitu. Boleh Hana masukin antrian. Dan ada juga dari kakak siapa ini? Katanya lagu Perunggu 33 kali. Wih, kakaknya kayaknya favorit banget lagu itu. Karena udah beberapa kali requestnya lagu Perunggu 33 kali. Mungkin karena lagu doa juga ya, lagu Perunggu itu. Dan memang lagi banyak pendengarnya dan lagi hype gitu. Masuk, rasanya masuk 50 chart Indonesia di Spotify gitu, setahu Hana pas Hana cek terakhir ya. Oke, kita lanjut aja mendengarkan langsung aja nih. Sebelum kita akan beranjak, gak beranjak sih, masih ada beberapa waktu. Mungkin Hana puterin dulu lagu Bernadia apa mungkin, requestan dari Kak Aldi ya teman-teman. Baru nanti lagu-lagu pilihan kalian yang udah kirim melalui komen atau WhatsApp tadi juga. Jadi jangan kemana-mana, semoga sempet ya Hana puterin lagu-lagu kalian. Tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

98,2 FM. Nah, teman-teman, tadi Hana udah puterin ya beberapa lagu pilihan dari K-People nih yang udah komen di TikTok ya. Kalau misalnya enggak sempat mungkin beralih ke akun pribadi Hana, boleh banget nanti Hana cariin lagunya. Cuman kayak kita santai aja juga nih closing-nya. Karena abis ini kayaknya kayak enggak menyambung ya, karena jangan lupa saksikan nanti siang itu ada talk show darinya DHC45 dengan tema memaknai HUT Proklamasi ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Bisa ya teman-teman simak dan dengarkan live talk show-nya di streaming YouTube-nya Karadio. Kalau misalnya kalian melalui frekuensi masih bisa banget juga mendengarkan. Nah, kita akan lagi mau menghadapi Hari Raya Idul Adha ya. Udah dari tadi juga Hana bahasnya tentang Idul Adha nih teman-teman. Nah, kalau misalnya habis pembagian daging kurban terus kalian bingung mau dipasak apa, nah daging kurban itu kan serba guna banget, maksudnya karena daging nih ya mentahannya gitu. Jadi bisa disesuaikan tuh sama selera kalian. Kalau misalnya kalian suka yang masakan berkuah, bisa banget jadi gula sapi atau kambing, gulai maksudnya. Bisa dimakan tuh rame-rame pakai nasi hangat, ih enak banget jadi lapar ya. Kemudian sop daging tentunya jadi pilihan yang sering kita temui ya kalau misalnya di nuansa lebaran haji ini. Karena kuah bening segar cocok buat yang gak terlalu suka santan. Kemudian bisa juga opsinya jadi rawon. Nah, siapa nih yang kalian suka dan pencinta banget sama rawon? Oh iya, kata kesan force diolah pentol, bener juga banyak itu. Kemudian bikin pentol bisa langsung dimakan atau dijadikan pentol bakar lagi buat seru-seru tuh, biar ada momen kebersamaannya juga sambil masak-masak gitu, bakar-bakar. Kemudian opsi lainnya ada tengkleng kambing. Nah, ini kuah gurih pedas khas Jawa. Kalau misalnya kita di Banjar, nah bisa dijadiin soto daging Banjar. Nah, kan aroma rempahnya khas banget ya kalau soto daging. Kemudian kalau misalnya kalian suka masakan pedas dan berbumbu, bisa dijadiin rendang, walaupun harus punya level sabar yang tinggi banget nih, karena masaknya lama ya rendang itu, tapi habisnya paling cepet. Kemudian bisa juga opsinya jadi semur daging bagi kalian yang suka manis, gurih. Nah, cocok banget buat dibuat semur gitu, dan cocok juga buat semua umur. Cakep tuh. Kemudian tongseng, wah bisa banget. Kalian ada yang pencinta tongseng, aku juga suka banget nih sama tongseng. Salah satu penyelamat daging kambing biar gak bau prengos atau langu ya, bahasa lainnya. Apa ya bahasa Banjarnya langu itu teman-teman, masih bau kambing lah intinya. Kemudian bisa dijadiin oseng mercon. Nah, buat kalian yang suka pedes tuh, bisa banget dijadiin oseng mercon. Atau misalnya dendeng balado yang tipis, kering, dan pedes. Nah, lauk paling bahaya buat nasi, bikin nasi cepet habis ya. Jadi cuman dalam satu kloter makan, nasinya beberapa piring, lauknya dikit tapi bisa cukup banyak nasi gitu. Tapi ingat ya, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. After hari raya biasanya udah gak ngotak lagi tuh, makannya gak dijaga, gak diperhatikan. Bagi yang punya kolesterol, darah tinggi, nah jangan lupa diperhatikan makannya, dibatasi. Boleh banget menikmati, tapi kan gak sering. Boleh karena gak sering. Tapi kalau kalian jadiinnya jadi sering, ya bukannya gak boleh juga, boleh juga, cuman bahaya aja, hati-hati gitu. Oke, masih ada opsi lain. Misalnya kalian suka dibakar atau sambil nyantai bareng teman-teman, bisa jadi sate ya, tentunya sate kambing atau sapi. Yang penting benar gitu cara ngolahnya sebelum dibakar, nanti keras banget daging, lepas lagi giginya, apalagi yang punya behel bisa copot bracketnya. Biasanya sate kambing ini jadi tradisi wajib ya setelah kurban. Kemudian bisa kalau sama teman-teman, aku tahun kemarin itu barbekyuan sama teman-teman. Bisa banget jadi kayak auto fancy gitu, ditambahin selada gitu sama bumbu-bumbu yang kita suka sendiri, kita racik biasanya. Kemudian bisa dijadikan stick sederhana. Woi, semakin fancy lagi nih. Bisa pakai teflon aja kalian bikinnya kalau misalnya stick. Selain itu bisa jadi apa? Burger bisa juga, burger homemade. Kalau misalnya mau berkreasi, bisa jadi menu buat anak-anak biar semangat makan daging atau protein ini gitu. Nah, kalau misalnya olahan tradisional dari Nusantara, itu bisa seperti yang Hana udah sampein tadi, bisa jadi konro, kemudian coto Makassar, empal gepuk, sei sapi, rabek kambing, kari Aceh. Indonesia memang terlalu kaya banget buat urusan olahan daging, karena kita juga punya banyak rempah ya untuk mendukung gitu rasa dan
olahan-olahan masakan dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, tips biar daging korban itu empuk, jangan langsung dicuci berlebihan. Kemudian diamkan dulu sebelum dimasak. Bisa pakai nanas, daun pepaya atau kiwi untuk membantu empuk. Kalau misalnya kalian punya presto, bisa ya kayaknya ya. Kemudian masaknya di api kecil lebih lama untuk hasil lembut gitu. Dan yang paling penting, kita ingat ya, saat Idul Adha itu sebenarnya bukan cuma soal makan dagingnya nih, tapi suasananya. Karena kan tetangga gitu saling antar masakan, saling makan bareng tetangga. Mungkin bagi yang punya tradisi yang makan bareng di daerahnya, kemudian bisa asap sate di mana-mana, anak kecil lari bawa tusuk sate, terus grup keluarga mulai penuh foto masakan-masakan, saling infoin gitu, makan apa gitu. Jadi teman-teman, tetap menjaga kesehatan, ingat banget ya, dikontrol, dijaga, apalagi yang udah punya riwayat kolesterol, darah tinggi, dan penyakit-penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Tetap diperhatikan, karena yang penting kan makna kebersamaan dan lain-lainnya. Jadi jangan terlalu sesuatu yang berlebihan, itu pasti tidak baik ya teman-teman, kalian juga semua tahu. Oke, teman-teman, Hana sekalian mau closing aja berarti, karena udah gak kerasa sekitar 10 menitan lagi, udah mau jam 10 dan masih ada antrian lagu setelah ini, jadi masih akan Hana puterin setelah ini. Jadi Hana closing dulu deh, karena kita udah sampai di penghujung waktu nih. Seperti kata Hana tadi, mungkin kalau misalnya Hana live, kalian bisa beranjak dan beralih ke akun Hana, tapi nanti jam 2 jangan lupa nonton talk show di YouTube-nya Kak Radio ya. Nah, sebelum Hana beranjak, karena gak mau sendirian dimanapun kalian berada, lagi santai di jalan atau masih activity, yuk ikut aku bentar buat tarik nafas dan ngucapin pelan-pelan apa? Kalau hari ini keren, besok harus lebih keren lagi dan seterus-terusnya. Jadi keep energi itu biar terus nemenin kamu sampai nanti dan seterus-terusnya. Jadi terima kasih kalian sudah setia mendengarkan Selamat Pagi HSS. Jangan lupa kamu bisa masih terus terhubung dengan kami di frekuensi 98,2 FM dan di Instagram Kak Radio HSS, kemudian di TikTok Kak Radio HSS Official. Di website, kalau misalnya kalian di luar jangkauan frekuensi, bisa di www.karadionews.com dengan playlist dan pilihan terbaik gitu dari Kak Radio. Hana pamit undur diri ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan atau gak berkenan di hati kalian. Kata-kata closing dulu katanya. Kata-katanya lebih gak kata-kata yang puitis ya Kak Sais, lebih ke kayak boleh menikmati sesuatu asal jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu selalu tidak baik. Nah, ini untuk pesan-pesan yang teman-teman yang mau menghadapi hari raya dulu ada dan makan daging sepuasnya tapi tetap jaga kesehatannya. Ini banyak kamera nih ya, banyak kamera. Oke teman-teman, Hana pamit undur diri sekali lagi, tetap di frekuensi kesayangan kalian ya, karena di sini selalu ada cerita, musik dan info menarik untuk K-people. Jadi stay safe, stay positive dan stay healthy. Sampai jumpa di on air berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Senin.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan 6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237.000 guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Cemilan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengan Club Duena.

Warrior Muda. Satunya di kandangan. Warrior HSS. Tetap putar yang lagu enak.

baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237.000 guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usahakan lagu enak.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengan lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengan lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.
2: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
3: Ay, lagi mah apa ikam?
2: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
3: Nah, jangan, bahaya itu.
2: Hah? Bahaya?
3: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang ini kada tahu.
2: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
3: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5: Bah, abahnya, coba dengar tetangga tuh nah, sebelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
6: Anda kemanaan kirang buahnya?
5: Pinanya hendak liburan, pang.
6: Oh.
5: Iyan kada bahiri lah. Melihat tetangga kita, rancak liburan keluar daerah.
6: Kada usah gini ya, ngai. Kita kada ada bis mobil pribadi, kecuali mun hendak pesepeda motor aja.
5: Ah, alasan haja, maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
6: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ngai, hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggung jawabannya kayaknya di akhirat.
5: Oh, ayuh ha, kayak itu teh.
4: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
7: This public service announcement is brought to you by K-Radio.
8: Gokil, linknya dari tadi gacor terus nih. Mantap.
9: Bro, orang lagi nongkrong malah sibuk sama HP lo.
8: Yeah, lagi nyari duit nih gue.
9: Hah, sorry nih. Emang bisa nyari duit dari HP?
8: Ya bisa lah. Masa lo gak tahu sih? Main judi online, bro.
9: Aduh, yang bener aja lo. Judi online ilegal.
8: Yang penting gue tuh dari menang.
10: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Jangan gitu ya. Karena menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
9: Tuh, denger kan? Judi online tuh ilegal, bro. Bisa masuk penjara lu.
8: Aduh, iya sih. Gue gak mau masuk penjara lagi. Yaudah deh, mulai sekarang gue gak main judi online lagi. Gue cari cewek tajir aja kali ya.
9: Yeay, sama aja dong. Itu mah namanya matre.
7: This public service announcement is brought to you by K-Radio.

0: anak muda. Satunya di kandangan. Ya Radio HSS, tetap putarin lagu enak.
1: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Setiap hari, banyak orang di sekitar kita yang menjadi korban bullying. Mungkin di sekolah, tempat kerja, atau bahkan media sosial. Tapi ingat, setiap kata kasar atau tindakan negatif bisa meninggalkan luka yang mendalam. Kita semua punya kekuatan untuk mengubah itu. Mulailah dengan menghargai perbedaan, menunjukkan empati, dan mengulurkan tangan kepada mereka yang butuh dukungan. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih aman. Mari kita bangun masa depan yang lebih cerah dengan cinta, dukungan, dan rasa hormat. Karena setiap orang berhak merasakan aman dan dihargai. Bersama kita bisa menghentikan bullying. Katakan tidak pada kekerasan. Katakan ya pada kebaikan.
1: This public service announcement is brought to you by K-Radio.
2: Santai boleh, tapi tetap waspada ya. Musibah kebakaran tuh gak kenal waktu. Bisa aja terjadi kalau kita lengah. Mau keluar rumah, cek dulu kompor gasnya udah mati apa belum. Lilin atau lampu minyak, jauhkan dari benda-benda yang gampang kebakar.

0853-5895-9269. Catat ya, penting banget tuh. Tetap aman, tetap waspada. Bersama kita bisa cegah ke

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload copy, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun rupiah. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun rupiah. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun rupiah setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan 6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237 ribu guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar 2 juta rupiah per bulan, naik dari sebelumnya 1,5 juta rupiah. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar 400 ribu rupiah per bulan, meningkat dari sebelumnya 300 ribu rupiah. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalino, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalino juga ditemukan mengandung dexamethasone, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KALIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang ini kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
4: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HR.

0: dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di Lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuangnya ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi.

prestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nur, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan, Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group mengatakan.

0: budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201 juta diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti, Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24 ribu ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai kota pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun rupiah. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun rupiah. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun rupiah setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan 6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar.

Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237 ribu guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar 2 juta rupiah per bulan, naik dari sebelumnya 1,5 juta rupiah. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

hari Senin di jam 2 siang kami akan menghadirkan tamu spesial, di mana hari ini kami kedatangan DHC 45 atau Dewan Harian Cabang 45 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mantap sekali. Dan hari ini spesial sekali, Ais, kedatangan orang-orang hebat di sini yang memperjuangkan perjuangan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang pertama ada Bapak Syamsuri Arsyad, atau kita sambut biasanya kita panggil dengan Kak Cui ya, sebagai ketua

0: Dewan Harian Cabang dan juga Abang Fatur Rahman selaku Sekretaris DHC 45. Selamat siang kakak-kakak, abang-abang semua. Jadi panggilannya apa nih kak? Abang, kakak, AA?
1: AA bisa juga.
0: AA katanya, tapi akrab disapa Kak Cuy.
1: Kak Cuy.
0: Sekarang di Karadio pengen diganti katanya namanya jadi AA ya. Oke, sebelumnya Is mengucapkan terima kasih banyak kehadirannya hari ini di studio kami, yang di mana Bu Hanpian menyempatkan waktu di sela kesibukan Bu Hanpian Sabarataan. Hari ini Kakak Cuy dan juga AA, kita hari ini temanya adalah memaknai HUT Proklamasi ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Nah, jadi kira-kira apa peran dari DHC 45 Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka tersebut? Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, mungkin boleh kakak, abang, AA untuk menyapa dulu para pendengar kita semua di hari ini. Dipersilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang, terutama khusus bagi pendengar setia Kiridiu 98,2 FM dimanapun berada, dan suara kami bisa didengar. Izinkan kami menyampaikan salam pekik perjuangan kita. Merdeka!
3: Merdeka!
2: Dan pekik ini biasa menjadi sesuatu yang lazim di kalangan Dewan Harian Cabang, baik di nasional, di daerah maupun di tingkat kabupaten. Kami mengucapkan terima kasih Kiridiu hari ini mengundang kami, dan acaranya hari ini mudah-mudahan bukan yang terakhir.
0: Iya.
2: Karena setelah ini kita akan ada lagi.
0: Oke.
2: Ada lagi telusur jejak pahlawan.
0: Wow, ada program.
2: Nanti mudah-mudahan khusus nanti berkenaan dengan program itu akan diundang lagi untuk sosialisasi.
0: Oke, okay. Widih, udah di spill ya sama Kak Cuy. Dan terima kasih banyak juga tentunya Ais ucapkan Bu Hanpian hari ini jauh-jauh datang ke sini.
2: Iya, baru pertama nih.
0: Oke.
2: Okay. Mampai di sini baru pertama.
0: Baru pertama kali
2: masuk,
0: katanya.
2: Luar biasa tempatnya, enak.
0: Oke, mudah-mudahan betah ya di sini ya.
2: Kalau diundang sering betah di sini.
0: Betah katanya di sini. Oke nih kak, kita masuk ke DHC 45. Nah, mungkin dari kawan-kawan atau pendengar kita saat ini masih ada yang awam gitu mendengarkan. Sebenarnya DHC 45 ini apa? Mungkin sering mendengar, tapi apa sih sebenarnya program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DHC 45?
2: Memang DHC ini termasuk barang langka.
0: Wede.
2: Ya kan, barang langka itu dalam artian begini, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi sebutannya kalau di pusat itu DHN.
0: DHN.
2: Saya itu DHD. Kabupaten itu DHC. Kita ada sampai ke DHN.
0: Okay.
2: Nah, tapi yang memang benar-benar aktif nih, dengan tidak bermaksud melebih-lebihkan, Hulu Sungai Selatan ini dinilai, ini bukan kami, tapi dinilai oleh Dewan Harian Daerah, maupun dari kawan-kawan di kabupaten kota lain, Hulu Sungai Selatan ini paling aktif.
0: Paling aktif
2: kegiatannya. Kenapa? Karena kita didukung oleh pemerintah daerah.
0: Wow, keren.
2: Ya, dukungan pemerintah daerah ini yang luar biasa. Termasuk pembiayaan melalui dana hibah.
0: Okay.
2: Karena memang Hulu Sungai Selatan ini, dengan tidak menafikan kabupaten kota lain, semua ini adalah basis perjuangan. Tapi di Hulu Sungai Selatan ini kan istimewa.
0: Istimewa, kenapa?
2: Istimewanya karena ada naskah proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang kita biasa peringati tanggal 17 Mei. Dan yang kedua, pahlawan nasional kita, Bapak Haji Hasan Basri, itu orang Hulu Sungai Selatan.
0: Asli orang Hulu Sungai sih, Dintu Barti, Pak.
2: Jadi mungkin semangat inilah yang kami di Haji bersemangat untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan pewarisan nilai-nilai perjuangan.
0: Oke, okay, pewarisan nilai-nilai perjuangan.
2: Yeah. Jadi Perlima Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
0: Oke, okay, penerus perjuangan ya Pak ya.
2: Penerus pembudayaan.
0: Pembudayaan.
2: Kita ini ingin membudayakan sebenarnya di nilai-nilai kejuangan kita tuh kan sangat banyak.
0: Banyak sekali.
2: Nah, jadi
0: betul.
2: Melalui DHC ini kita ingin menjadi bagian dari penerus lah. Yang terlibat dalam proses pewarisan nilai-nilai kejuangan kan sebenarnya tidak hanya DHC. Semua kita sebenarnya ke radio ini semangatnya sama.
0: Betul.
2: Dulu kan pada waktu berjuang siaran-siaran

0: disiarkan melalui
1: udara,
0: ya kan? Nah, ya, jadi organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan ini semua kita lah terlibat. Tapi memang di HC ini adalah yang sangat spesifik memang dibentuk oleh kawan-kawan di pusat itu, memang untuk pewarisan nilai-nilai kejuangan.
1: Oke, pewarisan nilai-nilai perjuangan.
0: Seingat saya mulai tahun 94 sudah jadi pengurus di HC.
1: Oh iya, Pak?
0: Iya.
1: Oh,
0: jadi 94 itu sudah pernah dilantik jadi pengurus di HC.
1: Wow, keren. Berarti jadi,
0: sebenarnya bukan
1: dari
0: baru,
1: lama.
0: Tapi memang tidak terlalu muncul ke permukaan. Nah, kalau sekarang ini lumayan terasa kegiatannya karena tadi sangat didukung oleh
1: pemerintah. Ya, karena memang sangat disayangkan sekali karena tadi sudah di-spill dikasih tahu juga kalau di Hulu Sungai Selatan ini berbeda dari yang lain-lain karena ada hal-hal krusial yang ada di Hulu Sungai Selatan. Biasanya nih Pak, untuk kebudayaan itu kira-kira untuk perjuangan-perjuangan yang perlu dilestarikan nih, ada program apa saja?
0: Kami setiap tahun berubah-ubah. Jadi kemarin ada pernah kita melantik relawan di setiap kecamatan. Nah, kecamatan ini nanti ngambil dari desa-desa kayak gitu. Itu untuk memperkenalkan kita ada satu program yang namanya Badan Penerus Pewarisan Nilai-Nilai Kejuangan itu. Kemudian kita ada di HC masuk sekolah. Nah, kemudian kita ada membantu pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan napak tilas. Jadi kami dalam kesempatan ini juga ingin meluruskan bahwa napak tilas itu bukan milik Dewan Harian Cabang 45, bukan. Napak tilas itu milik pemerintah daerah. Saya dari 92 sudah aktif di napak tilas. Itu saya di KNPI. Jadi pernah jadi beberapa kali ketua panitia pelaksana, panitia pelaksana juga membantu. Dulu KNPI penyelenggaranya
1: napak tilas.
0: Tahun 92 itu saya ingat. Nah, ketuanya banyak berganti-ganti dari Pak Suryati Dharma, kemudian Pak siapa, Pak Mohsin Nasri, dan seterusnya itu memang dilaksanakan. Nah, tapi seiring waktu ada kegiatan dibentuk panitia bersama. Jadi kami ingin meluruskan adalah kekeliruan menurut masyarakat kami kalau dipersepsikan bahwa kegiatan napak tilas itu milik Dewan Harian Cabang 45. Lajimnya biasanya pemerintah daerah kalau dulu itu ditaruhnya di kebudayaan, di dinas pendidikan, itu mereka mengundang seluruh komponen untuk membentuk panitia bersama. Kebetulan beberapa kali pertemuan yang di HC waktu sepanjang kami ketua ini, selalu ketuanya dari Dewan Harian Cabang 45.
1: Ketuanya
0: terpersepsikan
1: padahal bukan dari DHC 45.
0: Jadi itu program pemerintah daerah. Sejak dulu program pemerintah daerah.
1: Kan biasanya yang paling terkenal itu adalah napak tilasnya, napak tilas. Nah, terus untuk di tahun ini atau di tahun-tahun belakang terakhir kali napak tilas dilaksanakan.
0: Napak tilas kapan? Untuk 2 tahun ini atau 3 tahun terakhir ini memang tidak dilaksanakan. Tetapi ada kegiatan pengganti.
1: Kegiatan pengganti apa itu?
0: Kalau 17 Mei-nya tetap diselenggarakan kirab obor yang tahun-tahun kemarin itu.
1: Oh iya,
0: ada apelnya. Nah, karena dananya memang kita memahami kondisi pemerintah daerah yang dalam suasana berhemat, sehingga di perubahan diadakan pendanaannya. Nah, di perubahan ini kan tidak mungkin lagi 17 Mei penyelenggaraannya. Sehingga dilaksanakan kemarin di bulan September. Kami mengangkat tema tentang Mungguraya. Jadi Mungguraya ini adalah rangkaian kegiatan dari naskah proklamasi Gubernur Tentara Ari yang akhirnya dilaksanakan di Mungguraya. Jadi napak tilasnya kemarin lebih kepada Mungguraya. Mengangkat Mungguraya. September 1945. Jadi tahun ini tidak ada.
1: Tahun ini
0: juga tidak ada napak tilas, tapi kami menyelenggarakan kegiatan telusur jejak pahlawan. Jadi tetap akan ada napak tilas di bawah Gunung Kartawan.
1: Nanti mungkin diundang
0: khusus lah nanti panitia.
1: Berarti ini sudah ada omong-omongan ya.
0: Satu bulan tanggal berapa lagi?
2: Tanggal 27 dan 28.
0: Bocorannya 27-28 Juni. Nanti dan Nana insya Allah hadir.
1: Di mana tadi tempatnya?
0: Di kita startnya nanti di Mandapai.
1: Nanti dulu.
0: Barangkali dengan panitia. Bocoran awal aja.
1: Nanti kita pokoknya undang lagi
0: undang
1: supaya banyak
0: kalau
1: masyarakat yang tahu.
0: Sini, nanti tidak diundang lagi sama video. Gak asik dong.
1: Iya, supaya masyarakat juga bisa lebih fokus ya, Kak ya.
0: Kita juga sering kesini nih.
1: Nanti bakal sering kesini karena

0: gimana? Mungkin boleh di-spill sedikit nih, Kak.
1: Iya, salah satu program di HC4 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu di HC Masuk Sekolah. Jadi beberapa tahun belakang kita seperti dijelaskan ketua tadi bahwa di HC ini setiap tahun kita berinovasi kegiatan yang berbeda-beda. Sebenarnya di HC Masuk Sekolah ini adalah rangkaian dari kegiatan sosialisasi pewarisan nilai-nilai kejuangan, di mana dengan target pelajar kita ke sekolah-sekolah yang kita kerjasama dengan sekolah-sekolah tertentu. Terakhir kemarin kami di SMK 1 melaksanakan. Di sana kita menerangkan, menjelaskan tentang terutama hal-hal yang berkaitan dengan kejuangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tentu lebih banyak pasti menanyakan tentang Brigjen Haji Hasan Basri.
0: Betul.
1: Karena beliau salah satu tokoh yang memimpin Divisi 4 ARI, kemudian tokoh Proklamasi 17 Mei, dan kebetulan juga beliau orang Kandangan. Dari situ seperti kata ketua tadi, banyak akhirnya kita temukan pelajar-pelajar kita yang ya ironi memang mereka orang Kandangan, bahkan orang Padang Batung sendiri yang merupakan basis perjuangan. Karena tahu apa itu, siapa Brigjen Haji Hasan Basri. Mereka taunya ya itu tadi nama jalan, nama rumah sakit.
0: Betul.
1: Nah, di sanalah kita tugas di HC, dan sebenarnya ini tugas semua.
0: Tugas semua,
1: betul. Tugas semuanya, hanya saja di HC mengambil peran di sini. Kita menjadi mitra pemerintah untuk sekedar membantu apa yang kita bisa lakukan. Nah, salah satu contohnya adalah di HC Masuk Sekolah tadi. Kita kemarin itu tingkat SLTA, juga ada tingkat SMP kita ini kan. Ya tentu dengan cara-cara yang mereka senangi. Nah, terakhir nanti kita juga akan melaksanakan telusuri jejak pahlawan tadi. Kita akan kemas dengan model perkemahan. Jadi kemah juang pemuda namanya. Nanti akan kita ini kan lebih lanjut dengan panitia. Nanti insya Allah dilaksanakan 27 dan 28 Juni. Mudah-mudahan hampir bisa dipastikan kemarin dan Lanal kepengen hadir beliau. Mudah-mudahan tidak ada halangan kalau beliau hadir. Dan sampai sekarang jumlah peserta semakin penuh, tapi masih pengen banyak masuk lagi. Karena ya ternyata masih banyak pemuda-pemuda kita yang peduli.
0: Betul.
1: Nah, tugas kita adalah ya menjelaskan itu, menyampaikan kepada mereka bahwa kita punya satu warisan sejarah kejuangan yang bukan hanya patut kita banggakan, tetapi patut kita wariskan, wajib kita ketahui, dan kita wariskan kepada semuanya, khususnya generasi muda.
0: Betul, wajib sih ya Kak, wajib banget hal-hal itu diketahui, karena tadi miris sekali warga di mana di situ tuh ada tugunya ya Pak ya, kalau nggak salah ada tugunya, tapi nggak tahu sebenarnya makna tugu itu tuh apa sih. Nah, ini kita mungkin akan masuk ke sejarah ALRI Divisi 4. Nah, mungkin boleh nggak Kak dijelasin sedikit sejarahnya gimana? Mungkin para pendengar kita nih kemarin nggak ikut upacara, nggak tahu apa sih sebenarnya makna dibalik itu semua. Boleh nggak Kak sedikit?
1: Iya, terima kasih. Jadi yang pertama berkaitan dengan Proklamasi 17 Mei itu, tentunya kita pasti akan berhubungan dengan Divisi 4 ARI-nya. Nah, di mana Divisi 4 ARI ini sebelumnya harus kita ketahui dulu, Divisi 4 ARI ini adalah penggabungan peleburan beberapa basis-basis perjuangan, kelompok-kelompok pejuang kita yang disatukan oleh Brigjen Haji Hasan Basri menjadi satu wadah khusus ya di dalam Divisi 4 ARI itu. Di mana yang pertama tentunya tujuannya adalah menyatukan kembali basis-basis perjuangan yang bercerai-berai. Yang kedua adalah mendirikan pemerintahan Gubernur Bendara ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Seperti kita ketahui bahwa Kalimantan Selatan khususnya, kita di dalam perjanjian Linggarjati itu tidak termasuk di dalam daerah yang diakui menjadi

0: milik Indonesia. Nah, hal itulah yang menjadi pemicu atau motivasi utama beliau untuk memperjuangkan agar kita menjadi bagian dari NKRI. Tentu ini sangat penting. Jalur-jalurnya mulai dari Telaga Langsat dibuatkan teks itu. Memang kalau sejarah luran teks proklamasi ini memang ada beberapa versi. Tetapi kalau kita merujuk pada versi yang resmi sering kita ini kan dari buku Lintas Revolusi Fisik itu, bahwa di Telaga Langsat, kemudian di Kedudian Rabung, kemudian ke Pagat Batu, ke Nii, akhirnya ditandatangani. Nah, jalur itu yang menjadi jalur napak tilas. Nah, itulah sebenarnya latar belakang napak pelaksanaan itu, kegiatan napak tilas luran teks proklamasi 17 Mei 1949. Nah, itu sebenarnya latar belakang. Kenapa kok dilaksanakan sih napak tilas itu, apa sih?
1: Ya, apa kan, sih kan, intinya?
0: Itu kan yang jadi pertanyaan. Napak tilas itu adalah kita menelusuri kembali jejak-jejak perjuangan yang sudah baku. Sebenarnya jejak itu kan membawa teks proklamasi itu. Meskipun ada beberapa versi yang kita ketahui, tetapi versi yang terkuatlah yang kita ambil. Di mana kita biasanya startnya mulai Telaga Langsat. Memang kalau secara sejarah memang kita berbalik, karena secara kesejarahan itu dimulai 9 Mei sudah ada rapat di Durian Rabung di rumah pejuang salah satu tokoh di Padang Batung, Haji Abdul Qadir. Beliau di sana rapat persiapan pada 9 Mei itu, kemudian tanggal 10 Mei-nya rapat lagi di Pagat Batu, dan di sana dipencarlah pasukan, ada yang ke Telaga Langsat, ada yang ke Nii. Nah, Brigjen Jason Basri langsung ke Nii beliau. Dikawal oleh pasukan pengamanan. Nah, di sanalah dibuat teks itu. Jadi drama pengetikan teks itu pun merupakan satu sejarah atau kisah yang luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Karena menurut cerita, teks itu sempat tidak selesai, kemudian lari lagi, diselesaikan lagi, sampai dibubuhkan kata-kata, dan kalau perlu dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Nah, itu satu kisah atau cerita fakta yang menurut kami cukup dramatis.
1: Dramatis.
0: Nah, itulah yang melatar belakangi pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan
1: napak tilas
0: luran teks proklamasi itu. Nah, begitu sebenarnya.
1: Jadi sangat amat panjang sampai
0: tidak cukup waktu satu
1: kadang
0: jam.
1: Gak cukup satu jam ya,
0: nah,
1: Pak ya.
0: Itu kami sampaikan biasanya di kegiatan-kegiatan sosialisasi. Nah, itu yang mudah-mudahan harapan kami generasi muda kita dengan mengetahui itu timbul rasa ininya, kepeduliannya,
1: menghargai juga ya Kak ya. Terus nih Kak, kalau misalnya untuk adik-adik kita, terus juga mungkin Ai sendiri nih yang pengen melihat, masih ada nggak sih teks itu yang aslinya, ada nggak disimpan
0: kita? Saat ini pun tidak bisa memastikan teks itu berada di mana.
1: Dan
0: itu yang menjadi PR kita sampai hari ini. Kami beberapa kali mencoba menyusuri itu, tapi belum bisa didapatkan teks tersebut.
1: Jadi kalau boleh tahu nih Kak, di daerah Padang Batung sendiri kan ada tugunya ya?
0: Iya.
1: Nah, itu tuh apa sih Kak isinya?
0: Iya, kalau di Padang Batung itu kan ada di beberapa titik.
1: Berarti banyak ya?
0: Iya. Okay. Padang Batung ini kan saat itu menjadi basis perjuangan kita. Di mana wilayah Kandangan dari Karang Jawa ke Kandangan itu kan wilayah Belanda. Nah, makanya ada di Karang Jawa itu batas demarkasi. Nah, kalau kita arah ke Karang Jawa dekat batas desa Karang Jawa itu ada satu tugu kecil gitu ya. Nah, di situ ada tugu, di sana adalah batas demarkasi. Disitulah batas antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintahan Belanda.
1: Okay.
0: Nah, jadi banyak titik sebenarnya di Kecamatan Padang Batung sendiri, mulai dari rumah juang Karang Jawa dengan cerita yang berkaitan dengan Tugu Mungguraya, kemudian ada rumah Haji Abdul Qadir di Durian Rabung yang berkaitan dengan Nabi Simbat Ari, kemudian ada Tugu Pagat Batu yang dimana tadi seperti saya ceritakan menjadi titik pemencaran pasukan. Jadi antara ada yang ke Tergelangsat, ada yang ke Nii, di situ titiknya. Dan kemudian ada Tugu Mandapai tentu saja, dimana dulu banyak yang mengira Tugu Mandapai itu adalah Tugu 17 Mei.
1: Banyak yang mengira
0: ya,
1: salah tanggal.
0: Sebenarnya di Mandapai itu adalah peristiwa pengibaran bendera upacara 17 Agustus pertama pada tahun 1949. Itu yang kami ketahui. Jadi setelah pada bulan Mei itu ditandatangani dan dibacakan oleh Brigjen Haji Hasan Basri di Tugu Nii, itu kan kita belum sebenarnya belum merdeka karena Belanda itu masih kita masih di bawahin Belanda. Makanya pada Agustus itulah pasukan kita berkumpul di Desa Mandapai melaksanakan upacara 17 Agustus
1: untuk pertama kalinya
0: dan dibacakan secara di halayak ramai teks proklamasi itu. Sebenarnya teks proklamasi ini juga harus kami luruskan. Teks proklamasi itu bukan teks kemerdekaan.
1: Bukan.
0: Kita tidak merdeka, tidak memilih untuk merdeka. Teks itu adalah sumpah janji kita orang Hulu Sungai Selatan khususnya menyatakan bahwa kami adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu,
1: ya, itu
0: sebenarnya luar biasa kalau bagi kami khususnya di HC. Cukup membanggakan dan mengharukan juga bahwa kita memilih untuk menjadi bagian Indonesia sebenarnya. Nah itulah makanya sejarah di Bisembar Ari dengan 17 Mei-nya wajib semuanya kita sama-sama kita lestarikan, kita budayakan.
1: Gitu. Dan juga kita beritahu kepada anak cucu kita ya, Kak ya. Memang perjuangan itu sangat luar biasa sekali. Tadi dijelaskan rentetannya itu menjadi jalur napak tilas ya. Berarti sangat amat jauh sekali. Bayangkan Bahari Kadeda yang ngarannya sepeda motor. Harus berjalan kaki, dan di setiap ada acara napak tilas kita kembali merimain dulu ini yang dirasakan oleh para pejuang.
0: 3 hari 2 malam biasanya.
1: 3 hari 2 malam.
0: Jalannya.
1: Wow, keren sekali. Terus juga nih, kita balik lagi ke melihat tadi bagaimana cara adik-adik kita untuk melihat. Kalau di museum yang ada di Hulu Sungai Selatan, itu ada peran DHC enggak di situ, Kak?
0: Kalau museum ini sebenarnya dari Dinas Pendidikan ya, dari bidang kebudayaan yang kami tahu, tetapi di sana banyak sejarah-sejarah kita termasuk sejarah di Pesimbang Ari itu dijelaskan. Tapi kalau di Haji sendiri sebenarnya tidak ini. Mungkin ketua bisa menambahkan.
2: Secara langsung mungkin tidak ada peran di Haji di situ. Tetapi sih ingat saya bahwa Gedung Juang itu sekretariat di Haji dulu.
1: Waktu dulu.
2: Makanya namanya masih museum. Bukan masih Gedung Juang maksud saya, bukan museum, tapi Gedung Juang.
1: Gedung Juang.
2: Jadi memang dulu itu adalah sekretariat di HC. Waktu kami di HC itu dibuatkan pada waktu itu karena memang ada semangat yang luar biasa dari pusat sampai ke kabupaten bahwa di HC itu perlu sebuah sekretariat. Maaf nih kalau saya keliru. Makanya pada waktu Dinas Pendidikan mau menjadikan itu museum. Pertama luasannya tidak memungkinkan. Yang kedua memang itu sekretariatnya di HC dulu,
1: di atasnya.
2: Itu kan adanya. Karena saya pernah hadir di situ pada waktu peresmiannya. Waktu masih di HC dan di HC di situ pada waktu itu. Kalau tidak salah waktu Abah Jess Ram ya. Nah, ketuanya beliau.
1: Karena Ais pernah masuk ke dalam situ, Kak, dan di situ ada teks proklamasi itu, teks perjanjian. Bukan perjanjian ya, bersaksi.
0: Bersaksi.
1: Teks bersaksi.
2: Jadi seiring waktu pada waktu di HC tidak terlalu aktif sehingga akhirnya jadi kayak jadi museum di tapi sebenarnya itu dulu semangatnya adalah sekretariat.
1: Sekretariat
2: para orang-orang yang peduli terhadap perjuangan. Pewarisan nilai-nilai kejuangan. Seingat saya seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau ada yang mendengar mungkin ada yang lebih tahu sejarahnya bisa klarifikasi gitu.
1: Yeah. Bisa kasih tahu ke kita semua gitu ya.
2: Karena dulu di Haji itu di atas itu sekretariat.
1: Di atas.
2: Jadi itu bukan milik Dinas Pendidikan tidak. Dari dulu.
1: Berarti itu benar-benar bukti dukungnya bahwasanya DHC
2: namanya makanya gedung juang.
1: Makanya gedung juang ya, karena bukti dukungnya ada di situ. Ya, sejarahnya ya, banyak sekali mengukir sejarah di situ. Nah, kemudian nih Kak, DHC ke para pejuang kita. Nah, apa peran DHC untuk para pejuang yang ada di Hulu Sungai Selatan atau para veteran kita?
2: Kami melakukan beberapa aktivitas, salah satunya adalah mengunjungi keluarga pejuang, termasuk mungkin kalau ada yang masih hidup, kalau tidak jandanya, kami beberapa kali memberikan santunan, termasuk pemugaran makam, bukan pemugaran sih, pembersihan makam pejuang terhadap janda-janda veteran, anak-anak veteran yang bisa kami santuni, yang bisa
1: kami. Berarti veteran-veteran di Hulu Sungai Selatan ini masih diperhatikan ya kan?
2: Sangat. Kan setiap 17 Mei itu ada terus tuh lihat di Facebook kemarin Pak Bupati menyerahkan bantuan bersama dan Lanal dan Prokopinda.
1: Berarti DHC ini perannya sangat amat besar sekali ya Kak. Dari yang muda sampai nang bahari-bahari tetap diayomi.
2: Sepanjang itu kami bisa melakukan kan melakukan. Karena ini sangat berkaitan juga dengan kebijakan pemerintahnya. Ini pada dasarnya seperti kata sekjen tadi, kami bermitra dan membantu pemerintah daerah.
1: Iya, betul sekali, membantu pemerintah daerah untuk terus melahirkan perjuangan-perjuangan gitu, mengingat perjuangan-perjuangan.
2: Ditanya di awal program misalnya, kami pernah melakukan bedah rumah pernah.
1: Oh ya?
2: Pernah. Wow. Ini di daerah Hamak ya?
0: Iya.
1: Bedah rumah siapa?
2: Bedah rumah orang yang tidak mampu, bukan pejuang, tapi usulan dari kepala desa pada waktu itu, Pak Said kalau tidak salah. Bahwa ada salah satu rumah masyarakat yang tidak mampu kami bantu, bantu dari sisi pendanaan, kemudian dari segi tenaga, kami juga berhadir di situ. Nah ini mungkin perlu digalakkan lagi juga kegiatan saya. Karena semangatnya seperti itu tuh, pewarisan nilai-nilai kejuang itu kepedulian, semangat membangun, rela berkorban.
1: Berarti programnya cukup banyak ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk sekarang ini per tahun 2026 ada berapa anggota DHC yang ada di Hulu Sungai Selatan? Kurang lebihnya anggotanya.
0: Kalau anggota kita 40 orang. Kalau anggota pengurus DHC 45 kabupaten. Tetapi kita juga punya DHR, Dewan Harian Ranting, itu di kecamatan-kecamatan di mana biasanya dari di kecamatan itu ada 10 orang anggota. Dan itu juga membawahi relawan. Nah, relawan kita terakhir itu banyak berapa ratus ya? Ratusan kita relawan di DHC itu. Nah, jadi sebenarnya pada intinya di DHC itu seperti kata Kak Cuy tadi bahwa kita ini bermitra dan membantu pemerintah di bidang apa yang kita mampu sesuai dengan tujuan kita bersama. Nah, makanya dari itu inti dari DHC itu adalah mewariskan nilai-nilai kejuangan itu. Nah, bentuknya tidak hanya yang berkaitan dengan kejuangan. Nah, berkaitan maupun tidak berkaitan, tetapi pewarisan nilai-nilai itu kan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi target kita tentu yang utama adalah generasi mudanya. Jadi kalau anggota DHC-nya hanya 40 saja, tapi 40 ini menyebar kita, memberikan ini di ke bawah semakin
2: relawan yang banyak.
0: Relawan kita yang banyak. Ya.
1: Oke, keren, keren, keren. Dan kalau boleh tahu, kalau sekretariatnya sekarang ada di mana nih?
2: Di Rauda.
0: Di rumah beliau. Karena kita tidak punya sekretariat yang secara khusus. Belum lah, belum. Tapi beliau mulai dari dulu selalu menyiapkan rumahnya. untuk kegiatan apa saja. Okay. Jadi di rumah itu
2: termasuk ke radio.
0: Termasuk ke radio.
1: Betul. Itu kita juga ini ya meneruskan perjuangan-perjuangan tentunya. Nah, terus nih Kak, di sekarang ada yang bertanya melalui YouTube kita nih dari Rindang Banua. Salam hangat dengan Ketua Umum DHC 45, semoga sehat selalu.
2: Amin.
1: Amin. Nah, terus ada pertanyaannya, katanya bagaimana langkah DHC 45 dalam menjaga nilai gotong royong dan semangat kebangsaan di lingkungan masyarakat. Nah, gimana nih kira-kira Kak?
2: Kami karena ini kan persorangan nih.
1: Iya.
2: Kalau DHC-nya kan dalam artian lembaga.
1: Mm-mm.
2: Kalau lembaga kami dalam artian bermasyarakat, ya kami terlibat dalam berbagai kegiatan.
1: Mm-mm.
2: Kalau yang diselenggarakan pemerintah daerah, kami selalu dilibatkan, diundang yang berkaitan mm-mm. dengan nilai-nilai perjuangan.
1: Mm-mm.
2: Hadir dalam apel-apel misalnya, kegiatan apaktilas, atau kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan perjuangan tuh nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Kalau yang di lingkungan masing-masing kan, karena bukan sebuah komplek ya di AC itu, ya pribadi masing-masing lah terlibat di lingkungannya masing-masing. Tetapi dari pengamatan kami pribadi, memang orang-orang di DHC ini sangat luar biasa. Kami kan kenalnya tidak dalam artian baru, lama. Jadi kami pernah menyelenggarakan kegiatan itu yang hanya 3 hari.
1: Okay.
2: Pada waktu kirap obor itu.
1: Mm-mm.
2: Kirap obor itu rencananya tidak ada, tapi karena pada waktu itu semangatnya mau dilaksanakan,
1: mm-mm.
2: kumpul satu hari, siapkan satu hari,
1: wow.
2: laksanakan satu hari, tiga hari selesai.
0: Iya, hari selesai.
1: Semangatnya luar biasa itu.
2: Jadi kalau dari sisi kegotong royongannya benar-benar.
1: Benar-benar.
2: Saya lihat luar biasa.
1: Wow.
2: Berbagi tugas, yang satu mengerjakan ini, yang satu mengerjakan ini.
1: Dan selesai. Acaranya juga
2: dan
1: keren.
2: Dan tidak sekedar selesai, hasilnya luar biasa.
1: Luar biasa. Tentunya banyak hal yang dipelajari oleh adik-adik kita yang ikut, ya Kak ya. Nah, mantap sekali. Itu tadi ya, semoga pertanyaannya terjawab. Nah, kemudian ini Kak, kemarin tuh kan ada ini, pergi apa sih Kak tadi kita omongin Kak, yang mengenai ke makam pahlawan. Nah, ziar ke makam pahlawan. Nah, itu tuh memang jadi acara rutinan atau bagaimana, kegiatan rutinan atau gimana?
2: Ziar ke makam pahlawan yang mana?
1: Yang terakhir kali.
0: Yang ke Hasan Basri. Itu pemerintah daerah.
2: Pemerintah daerah.
1: Mm-hmm.
2: Itu pemerintah daerah menyelenggarakan. Kami juga biasa ke makam pahlawan itu. Kalau ada kemarin acara kami ke Banjarmasin, kami sempatkan mampir. Kami sempatkan mampir ke museum di Banjarbaru. Kami sempatkan mampir di Liangangang, di makam Haji Hasan Basri. Jadi kami yang tahun ini programnya belum ada yang sama. Belum ada.
1: Oke, berarti kalau misalnya acara ke makam-makam pahlawan gitu juga tetap selalu dilaksanakan ya?
2: Iya, kalau kami yang di lingkungannya mungkin ya, yang di lingkungannya ada ke para pengurus DHC ini kami minta untuk, bahkan ada yang mengusulkan pemugaran makam seperti di Sungai Raya Pesarel itu, sampai makam Mbak.
0: Alhamdulillah,
2: Daeng Legida, salah satu tokoh pejuang 45 kita, 17-nya kita.
1: Berarti kemarin sempat dibenerin.
2: Ya. Dan ya, makamnya juga dibuka.
1: Oh, dibuka.
0: Perbaiki bagus sekarang.
1: Udah bagus sekarang ya. Jadi kalau ada adik-adik kita, anak-anak kita yang pengen ziarah ya, ada.
2: Kami sebenarnya berharap ada kerjasama dengan pihak sekolah.
1: Nah,
2: kita misalnya ada ya kunjungan ke museum, setelah ke museum mungkin kita melihat Tunggu 2 September mungkin di Sungai Raya itu ada makam Daeng Lazeda, kemudian ada makam kuburan 6 Petumbang Talu mungkin ya. Kalau pelajaran sejarah dirangkai begitu kan mungkin juga menarik bagi, bagi siswa ya.
1: Betul.
2: Bagi siswa. Mereka keluar. Nanti kami cobalah. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kami ada anggaran. Karena kalau sekolah ini kan tergendali juga mereka dengan perjalanan cukup jauh. Kami misalnya menyediakan transportasi berupa pinjam bus sekolah atau apa. Sekolah ini gilirannya hari ini dibawa melihat-lihat situs-situs perjuangan. Nah, mungkin bisa sambil dijelaskan di dalam busnya kan. Lumayan tenang.
1: Ini berarti kalau ada bapak kepala sekolah yang mendengarkan terus kayak, ih pengen deh saya ngelakuin itu, DHC siap nggak Pak?
2: Siap banget.
1: Siap banget. Siap sekali. Kalau misalnya ada yang pengen gabung ke DHC, itu gimana Kak?
2: Tinggal gabung aja.
1: Tinggal gabung aja.
2: Mau gabung hari ini saya terima. Jadi.
1: Bisa ya.
2: Jadi,
1: langsung.
2: Karena secara kelembagaan DHC ini hanyalah apa namanya, yang ditugaskan ya kan, tapi semua kita adalah pewaris nilai kejuangan sebenarnya.
1: Betul. Kita semua adalah pewaris nilai kejuangan dan harus seberluaskan itu. Iya, melestarikan itu semua. Jadi ya, key people, kalian semua benar-benar harus mendengarkan pembicaraan kita hari ini karena benar-benar sangat krusial sekali. Nah, terus ini Kak, kembali ada pertanyaan dari masyarakat kita, dari Hidayat dari Gembah Luar. Katanya proklamasi 17 Mei 1949 kan bisa dikatakan peristiwa sejarah cukup besar di Kalimantan. Tapi tiap tahun peringatan seperti upacara dan lainnya terlihat meriah di Kalsel saja, bahkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saja. Nah, gimana komentarnya dari DHC? Apakah ada upaya atau rencana DHC HSS untuk mengajak DHD provinsi lain atau DHD yang lain untuk sama-sama membesarkan peringatan peristiwa tersebut? Nah, minimal se-Kalimantan katanya bisa melaksanakan upacara secara serentak.
2: Kalau di Pemprov provinsi selalu diselenggarakan. Bahkan kemarin Pak Wakil Gubernur itu menyelenggarakan dan terus berkunjung ke makam Haji Hasan Basri. Setiap kabupaten biasanya ada napak tilas juga. Masing-masing menyelenggarakan napak tilas. Yang saya pernah tahu itu Tanah Laut yang pernah menyelenggarakan Hulu Sungai Utara kalau tidak salah.
0: Marabahan.
2: Namun mungkin karena tidak terekspos.
0: Ya, mungkin tidak terekspos saja.
2: Nah, jadi kalau kegiatan yang makanya dan Lanal karena pusatnya itu dianggap di Hulu Sungai Selatan dan Lanal kemarin hadir jadi irup. Di sini. Nah, hadir jadi irup padahal Pak Wakil Gubernur ziarah ke makam Haji Hasan Basri pada hari yang sama pemerintah daerah bersama dan Lanal tanggal 16-nya. Tanggal 16-nya kalau tidak salah kemarin ke Liang Anggangnya. Kalau yang besar kita pernah di sini mendatangkan dari apa kemarin dari
0: Panglima,
2: dari Panglima apa itu? Dari angkatan laut di pusat pernah hadir di Mendapai itu pernah.
0: Mendapai
2: itu pernah acaranya besar-besaran.
1: Oke.
2: Saya ingat saya kalau dulu tuh ada haul pejuang. Jadi kita akan menyelenggarakan ya nanti.
1: Pemuda
2: nanti ada haulnya. Kalau ke radio berkenan acaranya bisa di relay. Bisa aja nanti di
1: bisa nanti kita di belakang ya Pak ya. Oh, berarti nanti acaranya cukup banyak juga ya Pak ya?
0: Banyak.
2: Dua hari tapi kami bikin sangat
1: padat
2: dan berkualitas info.
0: Padat dan berisi.
1: Wow, nanti daging semua.
2: Kalau untuk daging semua.
1: Daging semua. Dan itu tadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikut ke Telusur Jejak Pahlawan tadi. Nah, gimana caranya?
2: Pak Sekjen yang jawab.
0: Untuk jadi peserta.
1: Untuk jadi peserta.
0: Karena kita keterbatasan, memang kita batasi untuk ini karena skupnya memang kita kecil saja. Rencananya sebenarnya hanya.
2: Tapi yang mendaftar sudah se-Kalsel lah.
0: Iya, kita rencananya hanya kabupaten.
1: Hanya kabupaten.
0: Iya. Jadi sekitar jam 9 malam kami buka pendaftaran. Jam 8 pagi sudah terpaksa kami tutup. Jadi karena
2: kotanya sudah
0: langsung penuh karena jadi dari organisasi-organisasi maupun perorangan itu langsung bikin list karena kami di HC itu punya ya grup lah ya kan dari kepanitiaan napak tilas terdahulu. Nah, di sana mereka seperti orang haus saja melaksanakan peringatan-peringatan 17 Mei ini. Kalau menjelang Mei ini pasti banyak pertanyaan ke kami. Kan napak tilas dilaksanakan pada tahun ini. HSS apa saja kegiatan tahun ini? Pasti pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul. Nah, kami selalu menyampaikan bahwa setiap tahun pemerintah daerah selalu memperingati. Pasti itu sudah kami pastikan karena pemerintah daerah kita dari dulu hingga yang sekarang ini luar biasa tentang nilai-nilai kejuangan. Buktinya adalah di DHC 45 ini dianggap salah satu DHC yang paling aktif di di provinsi Kalimantan Selatan. Nah, bahkan kemarin dari DHN sendiri mengatakan bahwa di pusat se-Indonesia ini DHC salah satu yang paling aktif di HSS ini.
2: Kita mendapatkan penghargaan Selindu.
0: Makanya beliau mendapatkan penghargaan
2: Selindu Perjuangan Kemerdekaan.
1: Keren. Jadi banyak teman-teman tuh yang merindukan ya kegiatan-kegiatan. Jadi,
2: berkenaan dengan kota udah ditutup, kami lagi mencari cara nih.
0: Iya. mau mencari. Kami mengusahakan, mudah-mudahan kami bisa buka lagi kotanya. Karena waktu kemarin kami bikin list daftar tunggu.
1: Okay.
0: Nah, list daftar tunggu tuh ini penuh juga nih.
1: Penuh juga.
0: Daftar tunggu.
1: Waduh.
2: Kehadiran mereka tuh menyangkut makan nantinya.
1: Betul.
0: Karena banyak hal yang
1: banyak
0: harus dimakan.
1: Banyak yang harus disiapkan.
0: Makanya ketua sedang memutar otak nih gimana caranya agar harapan mereka bisa kita penuhi.
1: Betul. Nah,
2: itu hitung satu tim itu kegu. Perlu dananya sekitar 1 jutaan satu tim. Jadi kalau ada penambahan berarti 10 berarti harus 10 juta.
1: Ada 10 juta. Dan itu kalau mau daftar gratis ya?
0: Gratis.
2: Daftarnya gratis.
1: Daftarnya gratis. Yeah. Tapi untuk akomodasi mereka kapan, dari tempat itu
2: pendukung dan lain
1: sebagainya. Itu dari mereka ya, dari para peserta.
2: Yang mendaftar sekarang ini tidak bayar apa-apa.
1: Oke.
2: Disediakan
1: semua. Disediakan semua. Wah, keren sekali. Itulah kenapa berbondong-bondong orang untuk mendaftar. Daftar ya. Wow, keren banget emang Hulu Sungai Selatan nih, gila. Nah, terus nih ada pertanyaan lagi dari Dedi Wahyuni nih, Kak. Boleh kan ya? Program apa aja yang menjadi prioritas DHC 45 dalam membina generasi muda agar memiliki jiwa patriotisme dan kepemimpinan? Dulu katanya pernah ada DHC masuk sekolah dan warung perjuangan.
2: Nah,
1: gimana tuh ceritanya, Kak?
2: Ini Om Didi ini warung perjuangan, coba deh kita garap lagi mungkin ya.
0: Iya.
2: Murah meriahnya itu. Kalau dia aja masuk sekolah lumayan besar dananya. Karena kita harus nyediakan konsumsi segala macam.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau warung perjuangan ini santai-santai bisa live juga ke radio. Kita nyediakan makanan-makanan ringan sambil ngobrol seperti ini.
1: Ngobrol perjuangan.
0: Iya, konsepnya ngobrol seperti ini, tetapi kita bikin desain warung, kita taruh di kecamatan atau desa tertentu. Kemarin terakhir di Karangjawa, di apa? Padang Batung, di Durian Rabu, kita bikin.
2: Rumah wabu juga
0: di,
2: pernah.
0: Nah, di rumah juga pernah. Jadi kita bikin konsep semacam warung, di sana ngobrol.
1: Okay.
0: Seperti orang kita benua, ngobrol di warung dengan kopi dan makanan khas kampungnya. Nah, di sana kita menyampaikan ini. Ya, itu salah satu trik aja sebenarnya.
1: Supaya lebih mudah untuk diterima, Kak ya. Wow, jadi kira-kira bakal ada enggak nanti kira-kira tuh?
0: Insyaallah kita siapkan itu.
1: Sekarang lagi mempersiapkan mengenai itu tadi ya, telusur jejak pahlawan.
0: Iya,
1: kemah pemuda. Karena di bulan depan ya.
0: Iya, bulan Juli.
1: Bulan depan banget lagi pusing-pusingnya ketua katanya. Nah, terus gimana nih, Kak? Yang mengenai program yang menjadi prioritas DHC di tahun ini ataupun tahun kedepan-kedepannya untuk agar anak-anak muda nih punya jiwa patriotisme katanya.
2: Kami lebih banyak bercerita sebenarnya. Program prioritasnya itu bercerita tentang nilai-nilai perjuangan dan kesejarahan. Jadi dari cerita itu kami berharap membuka semangat. Yang kedua, memperkenalkan situs-situs perjuangan karena menarik fakta-fakta itu.
1: Betul sekali.
2: Yang ketiga, ada fakta-fakta unik dalam perjuangan-perjuangan itu yang sekarang mulai tidak terlalu diperkenalkan, yang bersifat spiritual. Contoh misalnya ada perjuangan gerilya pada waktu Kiai Haji Hasan Basri. Hasan Basri kan sebenarnya tokoh lama dia, yang dibuat di Lanjung, ditutup dengan daun-daun pada waktu dilewat garis demarkasi Belanda atau apa istilahnya itu, sehingga beliau tidak ketahuan. Nah, itu kan cerita-cerita heroik itu kan jarang didengar bagi generasi muda. Tentu itu menarik untuk disampaikan. Nah, cerita-cerita, jadi kami lebih kepada persoalan sejarahnya, kemudian situs-situsnya, cerita-cerita heroiknya, termasuk peran masyarakat. Kami lebih banyak menceritakan tentang itu. Karena pada waktu para pejuang kita ini bergerilya itu, masyarakat sini menyediakan gangan ini, makanan ini, di sini menyediakan ini. Semangat-semangat membantu seperti itu kan perlu diceritakan.
1: Betul.
2: Diwariskan. Nah, jadi kami mencoba nanti pada waktu kemah pemuda itu salah satu etapenya itu ada yang makan ala pejuang.
1: Oh, makan ala pejuang. Udah di-spill lagi nih. Udah di-spill lagi
2: di
1: nih ya.
2: Ini, di daerah ini, di daerah Belimbing. Karena ceritanya masyarakat di situ membantu seperti itu. mungkin kita hanya drop dana ke masyarakat, masyarakat yang menyiapkan, ya mungkin gue beli bejarang dengan gula abang, mungkin ada jangan ubud,
1: apa. Seru banget ya acaranya nanti. Jadi, ya makan ala pejuang. Nah tapi nih kak, ini kan banyak tadi ada mengenai tadi cerita-cerita tersebut, kemudian juga barang-barang, terus juga tadi perjuangan napak tilas tadi itu adalah cerita bagaimana perjuangan itu dilakukan. Nah ada nggak sih cerita-cerita tersebut itu dibukukan atau dibikin dokumenter, iya, supaya masyarakat kita, adik-adik kita nih yang mungkin jauh dari sini nggak bisa ikut ke DHC, apa kira-kira ada nggak?
0: Ya DHC sendiri sebenarnya sudah melakukan itu.
1: Okay.
0: Antara lain kita membukukan kemarin yang terakhir itu perjuangan di apa Ningbulang itu ya. Di Kecamatan Simpur. Nah kita bukukan. Kemudian ada beberapa buku lagi dari DHC yang kita cetak ulang. Cetak ulang, kemudian kita bagikan ke sekolah-sekolah. Pada waktu kita melaksanakan DHC masuk sekolah, kemudian ada kegiatan sosialisasi, selalu buku-buku tersebut kami bagikan. Kalau kebetulan tidak membawa.
2: Kalau yang dilakukan oleh masyarakat, para masyarakat, para penulis sejarah banyak.
0: Banyak.
2: Buku-bukunya banyak. Cuma mungkin ini perlu dihimpun.
1: Penghimpunannya.
2: Kami kemarin yang Ningbulang itu hanya dalam bentuk diketik. Ketekan mesin tik.
1: Oh, mesin tik.
2: Yeah. Iya, kerja sama dengan pemerintah kecamatan. Kami coba cari informasi, datanya kami buatkan bukunya.
1: Berarti sudah ada bukunya ya.
2: Ada.
1: Dan itu kalau masyarakat pengen cari bukunya di mana?
2: Kami sudah membagikan di sekolah-sekolah.
1: Oh, dibagikan di sekolah-sekolah.
2: Yang pada waktu kunjungan DHC masuk sekolah itu sudah dibagi.
1: Berarti di perpustakaan harusnya ada.
2: Ada. Nah. Banyak buku-buku yang dibagi kemarin sejarah-sejarah. Ada 4 kalau tidak salah, 4 sampai 5.
0: 4 buku.
1: Wow, keren. Berarti kalau sekarang nih kan veteran kita kan jumlahnya udah makin berkurang ya. Nah, itu tuh biasanya cerita-cerita mereka tuh juga dihimpun dalam situ berarti ya, Kak?
2: Dikit cerita kan lebih banyak beredar di
1: masyarakat
2: ya.
1: Oh,
2: itu perlu sebenarnya perlu penulis yang menghimpun itu. Karena cerita-cerita seperti saya sampaikan tadi menarik kan, dong.
1: Iya, betul. Dan Ais juga baru tahu, Kak, bahwasanya makan ala pejuang tuh ada.
2: Cerita Rahmah Baran itu kan banyak juga cerita-cerita yang tidak kita ketahui.
1: Nah, betul.
2: Menarik lah untuk diangkat.
1: Nah, terus nih Kak, kita balik lagi ke upacara kemarin. Nah, kan kemarin tuh ada anak dari Brigjen Hasan Basri ya, Kak?
2: Iya.
1: Nah, itu gimana tuh kemarin? Ada nggak perbincangan antara DHC dan juga beliau mengenai perjuangan yang ada di Hulu Sungai Selatan?
2: Waktu kemarin sangat mepet ya?
0: Iya, kita tidak bisa sempat ngobrol banyak.
2: Beliau juga mau cepat kemarin, sehingga orangnya kan di Jakarta. Kami sebenarnya mau menghadirkan beliau di acara kemah pemuda ini.
1: Oh, nanti
2: kan
1: akan diundang.
2: Malamnya ada acara haul nih. Haul pejuang.
1: Oh, jadi nanti insya Allah akan berhadir. Ya, banyak di spill ternyata.
2: Foto pun rasanya nggak sempat kemarin ya?
0: Sempat foto.
2: Baik, fotonya sempat. Tapi kalau berbincang yang
0: panjang lebar tidak bisa kemarin. Karena beliau waktunya mepet.
1: Nah terus ini Ais mau membacain lagi kawan-kawan kita yang ada di live chat banyak sekali ini Kak. Ini kata dari Minho, katanya setahu ulun cuma HSS yang DHC 45-nya jalan. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Dari Eka Cahaya, bagus organisasi bikin generasi muda lebih mengenal sejarah katanya. Terus dari Amin Rais nih katanya, coba usul ada program DHC bersih-bersih tempat bersejarah. Nah gimana nih, apakah sudah ada sebelumnya?
0: Iya, sebenarnya sudah juga kita lakukan. Yang pertama, kita dulu kan terutama makam nih, makam pahlawan kita itu kan sebagian ada yang di makam pahlawan.
1: Iya.
0: Nah, yang dulu di Pusparaya, kemudian dipindahkan ke Mandapai. Nah, Pusara Bakti Benua ya kalau tidak salah namanya. Tetapi ada juga makam-makam ini yang tersebar di kampung-kampung, di dekat rumah, karena mungkin ada amanah dari yang bersangkutan atau anak cucu beliau tidak ingin di anu ke makam pahlawan mungkin, jadi hanya sekitar-sekitar rumah gitu kan. Dan sebagian besar memang diperhatikan oleh pemerintah daerah kita, tetapi memang ada beberapa yang masih mungkin kondisinya kurang bersih atau apa. Nah, di HC45 dulu kita sering bergerilya lah istilahnya, memperhatikan, menginfo, ada info bahwa oh di desa ini ada makam, salah satu makam pahlawan kita, nama beliau ini kondisinya. Nah, jadi kita insidentil aja kemarin berangkat beberapa orang, kita ajak pemuda setempat yang jadi relawan di Haji juga, kita ajak bersih-bersih makamnya dengan hanya modal geguduh dan teh aja. Kita gotong royong sana bersih-bersih, ada dana sedikit kita berikan, cat kita cat sedikit, cat, nah itu yang bisa kita lakukan. Kemudian juga kita biasanya melakukan kegiatan-kegiatan di situs-situs sejarah. Yang terakhir ketua memperjuangkan dan alhamdulillah berhasil Tugu Munguraya. Mungkin nanti ketua akan menjelaskan lebih ini. Tugu Munguraya dulu cuman hanya semen kecil
1: biasa
0: di atas di atas gunung, kotak, orang juga hampir nggak tahu itu apa. Sekarang megah berdiri dengan bantuan pemerintah daerah. Kita bangun itu kemarin, dibangun kembali dan mewah. Akhirnya ada sejarahnya di situ, jadi orang tahu. Dulu orang nggak ada tahu Munguraya itu apa, banyak yang nggak ada tahu. Nah, di HC menggali itu. Nah, ketua kemarin memperjuangkan itu, akhirnya bisa kita bangun, dibangun oleh pemerintah daerah. Ya, alhamdulillah, dan beberapa situs-situs lain. Nanti kita ajaklah Amin Rais untuk sama-sama kita. Nah, kita beberapa titik mungkin nanti ada yang bisa di ini formasikan, nanti kita coba.
1: Oke, nanti kita.
2: Ini anu menarik ya, Amin Rais nih, pembersihan ini. Saya kepikiran kalau begitu kita buatkan Google Map.
1: Oh iya.
2: Jadi makam pahlawan itu di mana aja titik-titik
1: yang buatkan titiknya. Betul.
2: Jadi ada aplikasi atau apalah istilahnya, begitu dicari makam pahlawan dapat
1: banyak titik-titiknya. Gitu ya, beberapa
2: titik. Jadi kalau kita mau bersih-bersih bisa juga. Jadi pemerintah daerah kan setiap makam pahlawan itu pattern itu biasanya pusara pejuang biasanya
0: ada ya,
2: gitu.
1: Ada pelangnya.
0: Bendera dari seng itu.
2: Okay. Kita bikinkan Google Map-nya mungkin. Kalau bersih-bersih mudah-mudahan nanti kita memungkinkan waktunya. Kita adakan lah mudah-mudahan. Karena kan tidak perlu biaya banyak.
1: Betul. Yang penting ada relawannya, ya, ada geguduhnya tadi juga. Bisa terjalankan. Nah, jadi ada inisiatif baru tadi bahwasanya di Google Map nanti ditulis bahwasanya ini adalah makam pahlawan yang ada di Hulu Sungai Selatan.
0: Nanti kita bantu Amin nanti.
2: Ini Amin Rais mana nih? Amin Rais
0: Negara nih kayaknya.
1: Sepertinya ya. Terus ini ada juga pertanyaan dari Yasir Arafat nih Kak. Katanya di HSST kan yang paling kelihatan DHC-nya. Ada nggak atau bagaimana dukungan pemerintah provinsi terhadap DHC 45?
2: Kalau dukungan moral tentu sangat luar biasa, karena setiap kegiatan kami lapor dan mereka selalu respon, sepanjang kami undang mereka berhadir. Tetapi karena memang kegiatan pusat provinsi juga mungkin cukup banyak ya, sehingga lebih banyak ke sport lah, lebih banyak ke ini dukungan moral dari provinsi. Kalau kerja sampingnya luar biasa, mereka kalau diundang selalu hadir. Kalau acara-acara kita dukungan ekspos mereka di media. Kalau saya kan tergabung nih di grup-grup di HC itu, kalau kegiatan HSS biasanya di ekspos mereka.
1: Berarti dukungan dari pemerintah pusat pun juga sangat luar biasa. Pemerintah provinsi maksudnya.
2: Iya.
1: Keren. Nah, terus nih Kak, lagi ini mengenai program-program lagi di masyarakat, banyak yang bertakun kesannya kalau misalnya hendak tahu mengenai program-program Buhan Pian, misalnya bakal ada acara yang kayak tadi ada kemah pemuda di bulan depan. Nah, itu dapat informasinya di mana? Adakah ada akun sosial resmi yang bisa diikuti?
0: Ya, kita punya akun Facebook ketika aja di HC45 HSS. Kemudian ada Instagram juga yang kita bikin, ada akun-akun medsos kita ada. Kemudian juga ya gabung-gabung aja, kita gabung-gabung. Kita di HC ya berusaha untuk tetap aktif saja, aktif apapun kegiatannya.
1: Oke, kalau masalah kemah tadi ya kak, belum di-share aja udah rame ya?
0: Ya, udah rame.
1: Udah rame, tapi nanti dilihat aja apakah nanti setelah ini akan bisa dibuka lagi,
0: ya, ya kak? Mudah-mudahan bisa kami perbanyak kuotanya.
1: Itu tadi. Berarti kalau mau tahu infonya silakan di follow ya.
0: Ya. Di-follow.
1: Nah, follow di Instagram dan juga Facebook, namanya sama DHC45 Kabupaten Sungai Selatan. Ya. Nah, itu tadi, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya tidak bisa kita jawab semua ya kak ya, karena balik lagi durasi dan juga tentunya kesibukan yang menanti narasumber kita. Nah, kemudian nih mungkin sebagai penutup kita di hari ini nih kak, apa pesan yang paling mendalam untuk masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memperjuangkan perjuangan para pejuang kita?
2: Tentu kami sangat berharap kami mendapat dukungan moral. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan bisa juga mendapat respon yang positif sepanjang bisa dikerjasamakan dengan semua pihak. Kami berharap kegiatan-kegiatan kami bisa dikerjasamakan. Kami pernah menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa di wilayah Dahaib tentang peristiwa 2 Januari Pak Agan. Kami adakan pawai obor itu. Dan sambutan masyarakat luar biasa meriahnya. Kami berharap nanti pemerintah kecamatan di 3 daha ini dengan pemerintah desa bisa terus meneruskan, karena kalau kami selalu menyelenggarakan itu tidak mungkin kan.
1: Betul.
2: Karena harus juga menyelenggarakan kegiatan yang lain. Pewarisan-pewarisan nilai kejiwaan dalam bentuk-bentuk kegiatan semacam ini menarik tentu. Sebab kalau kita cuma ceramah, dialog, tentu juga cukup membosankan bagi masyarakat. Dan pewarisan nilai kejuangan ini kan tidak hanya tanggung jawab organisasi-organisasi tertentu ya. Tapi semangatnya adalah tanggung jawab kita semua. Bagi pelajar, mungkin belajar yang baik, menjaga fasilitas sekolah. Bagi kita masyarakat, pewarisan nilai kejuangannya turut serta berpartisipasi dalam pembangunan.
1: Betul.
2: Kalau pemerintah ada yang keliru, mari kita kritik dengan sopan, dengan santun, disampaikan dengan arif dan bijaksana. Kalau ada gagasan-gagasan yang baik, kita bisa sampaikan bagi para ASN, pegawai, pejabat pemerintah, bekerja dengan baik, ya kan, sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Keridio, menyiarkan semuanya. Ini semua pewarisan-pewarisan nilai kejuangan. Yang intinya semuanya adalah, semangatnya adalah untuk membangun kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kira-kira itu. Sebelum diakhiri, izinkan juga kami dari Dewan Harian Cabang 45 mengucapkan terima kasih kepada Keridio, pemerintah daerah yang selama ini luar biasa mendukung kami, terutama yang sekarang anggaran kami ada di Kesbang UFO, dan juga tentu seluruh lapisan masyarakat dan seluruh organisasi sosial kemasyarakatan yang bersinergi dengan kami. Kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan kerjasama ini terus terjalin. Dan tentu di menjelang bulan Julhijjah ini ya, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mudah-mudahan semangat berkorban Nabi Ibrahim dan Ismail menjadi semangat kita dalam juga pewarisan nilai-nilai kejuangan. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan nantinya untuk menjalankan ibadah haji dan umrah.
0: Amin.
2: Dan bagi keluarga kita yang menjalankan ibadah haji, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan lancar, sehat, walafiat khususnya, dan bisa kembali pulang ke daerah masing-masing, terutama bagi jemaah haji Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Terima kasih banyak Kakak Cuy. Kak Cuy, terima kasih banyak. Dan saya juga dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasinya untuk pewarisan nilai-nilai perjuangan. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak untuk para pendengar setia Kak Radio Purnama Nada. Hari ini sudah menemani kami selama 1 jam dalam perbincangan yang kalau kata Isma daging sekali, di mana kita diingatkan kembali, di remind kembali tentang pewarisan nilai-nilai perjuangan
2: dan
1: yang ada
2: live
1: di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tunggu live spesial untuk Kemah Pemuda yang akan dilaksanakan di bulan depan. Nah, itu dia, nanti kita ulik lagi secara lebih dalam, karena kalau kita ulik di hari ini kada betuntungan. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah bergabung. Kami dari Studio Kar Radio mengucapkan terima kasih banyak dan salam pamit undur diri dari kami semua. Apa Pak tadi Pak tagline-nya?
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Terima kasih Mbak Esma.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ai lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT

di Dukcapil di negara maupun di mall pelayanan publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi Pian, karena data Pian adalah tanggung jawab Pian. Di Dukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bisdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: bisa dipaksakan. Hati tak mudah dialahkan. Bila kau tak suka padaku, jangan buang waktuku.
1: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
2: Ay, lagi mau apa ikam?
1: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
2: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
1: Hah? Bahaya?
2: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
2: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
3: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun rupiah. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun rupiah. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun rupiah setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan.
1: Bro, udah siap lanjut kuliah belum? Atau lagi nyari kampus kece buat transfer jurusan?
2: Tenang aja, ada kabar gembira nih. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin lagi buka penerimaan mahasiswa baru dan transfer untuk tahun akademik 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren! Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga. Hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus kreatif,

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun rupiah. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun rupiah. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun rupiah setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan 6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237 ribu guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar 2 juta rupiah per bulan, naik dari sebelumnya 1,5 juta rupiah. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5 lewat 30 menit oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethasone, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda

siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

0: besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Dan Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun rupiah. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun rupiah. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun rupiah setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan 6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237 ribu guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar 2 juta rupiah per bulan, naik dari sebelumnya 1,5 juta rupiah. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar 400 ribu rupiah per bulan, meningkat dari sebelumnya 300 ribu rupiah. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: lagi mah apa, Ikam?
1: Ini nah, Mbak Arai KTP Hanyar. Nyaman, keren.
0: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
1: Hah? Bahaya?
0: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang ini kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
0: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
0: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
5: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang ini kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuangnya ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian.

kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

0: dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami, bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Facebook lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

terkadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu gak selalu solusi yang untuk meringankan beban. Gak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut.

0: kita dengan manusia ini kadang suka perhitungan. Kita baik kalau orangnya baik. Kita senyum kalau orangnya senyum. Kita tuh terlalu transaksional dengan manusia. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau berbuat baik kepada manusia dan berharap balasan dari dia, kemungkinan besar kita kecewa. Terus gimana cara membangun hubungan baik dengan manusia? Berakadlah dengan Allah, bukan dengan mereka. Ketika kita mau berbuat baik dengan tetangga, berakadlah dengan Allah, bukan dengan tetangga. Jangan sampai kita bantu tetangga, kita ingat nih, awas aja nanti kalau saya butuh dia gak bantu. Gak kayak gitu akadnya. Kalau kayak gitu, kemungkinan besar kita kecewa. Dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, apalagi. Terus caranya gimana? Saya bantu dia karena saya ingin Allah bantu saya. Siapa yang berjalan di antara manusia untuk menghilangkan kesusahan mereka, kesedihan mereka, Allah pasti akan.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: People, you're now listening to 98.2 FM. Key Radio.

0: Begitu lu bangun tidur, minum. Begitu lu stres, lari. Begitu lu lemes, cari matahari. Begitu lu capek, jalan. Begitu lu ragu, meditasi. Begitu lu marah, olahraga. Begitu lu sedih, tulis semuanya. Begitu lu bingung, baca buku. Begitu lu bahagia, bagi ke orang terdekat.
1: Ini baru Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat, dia sadar akan pulang dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda pikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua, ghuddu ya ghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik palingkan.

Kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Apakah kita mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid, lelah. Capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah, terus berbuat dosa nggak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah, dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, dua hari, sebulan, setahun, dua tahun. Sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah, sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat, itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nah lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lakasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
4: Ay, lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

air untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Akbar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di Lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuangnya ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group mengatakan.

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami, bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut.

0: Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti, Berkah Desa Balanti. Pokdakan Semangat Biovlog Desa Balanti. Dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabuk lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru. Disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

0: apalagi mun para kelawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang naambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengerin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun rupiah. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237 ribu guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan anam.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237 ribu guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar 2 juta rupiah per bulan, naik dari sebelumnya 1,5 juta rupiah. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar 400 ribu rupiah per bulan, meningkat dari sebelumnya 300 ribu rupiah. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

anak muda. Satunya di kandangan. Siaran radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload copy, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up?
2: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.
1: Menjadi kundung lewat film band.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya di frekuensi radio idola. Nggak nemu-nemu.
2: Eh muset, kita kan nggak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita nggak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: begini. Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
0: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
1: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
0: Iya, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, Get Me Radio .com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
1: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

Spion Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.